0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأس المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حول بنجر يوم دي رحمة الله مكان أزان yang menandakan masuk waktu menaikan sembahyang fardu maghrib, sementara itu waktu menaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei Amara dan Temburong ialah pada pukul 7.44 malam, bagi daerah Tutung 7.45 malam, sementara itu bagi daerah Belait-Belait pada pukul 7.47 malam. Pertemuan kita di malam ini, hari ini Ahad, malam Isnin 14 Zulhijjah 1447 Hijrah, bersamaan dengan 31 Mei 2026 Masihi. Audiyan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, negara Brunei Darussalam sentiasa dalam keadaan aman, tenteram dan damai. Ini adalah nikmat yang tidak ternilai daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri. Nikmat keamanan ini tidak hadir begitu saja, melainkan ia dikecapi dengan rahmat dan kurniaan Allah subhanahu wa ta'ala, jua serta hasil usaha dan kerjasama pelbagai pihak, baik kepimpinan negara, institusi-institusi keselamatan sehingga rakyat jelata yang sentiasa memelihara, mempertahan dan memperkukuh kedaulatan serta keharmonian negara. Oleh itu wajib bagi kita mensyukuri nikmat ini dengan terus menjaga keamanan ini melalui ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat tanggungjawab bersama. 31 Mei kita menyambut hari ulang tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang ke-65 tahun. Kewajarannya adalah untuk menggalas tanggungjawab memelihara keamanan dan keselamatan dengan menunai amanah pada menjaga kedaulatan raja, agama dan negara dengan penuh iltizam dan dedikasi, di samping sebagai keperluan pertahanan yang bersifat strategik agar tidak mudah diganggu-gugat atau dicerobohi. Tanpa ada tentera, sebuah negara itu akan sentiasa berada dalam keadaan terancam dan tidak selamat daripada sebarang ancaman, sama ada dari luar maupun dalam negara itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60 yang tafsirnya, dan sediakanlah untuk menentang mereka musuh yang menceroboh dengan apa jua kekuatan yang kamu termampu dan daripada kuda-kuda yang disediakan untuk berperang, supaya kamu dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu serta orang-orang lain selain daripada mereka itu yang kamu tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahui mereka. Dan apa jua yang kamu belanjakan pada jalan Allah akan disempurnakan ganjaran pahalanya kepada kamu, dan kamu pula tidak dianiaya, tidak dikurangkan pahala. Surah Al-Anfal ayat 60. Sesungguhnya kekuatan sesebuah negara itu bukan sahaja dengan memiliki peralatan tentera yang canggih, tetapi juga menuntut setiap peringkat anggotanya memiliki fizikal yang lasak, spiritual yang tabah dan mental yang kental, sentiasa siap, siaga serta berkemahiran tinggi dalam bidang ketenteraan. Mereka ini mampu memikul tugas ketenteraan dan tanggungjawab serta berkemampuan menanggung risikonya. Selain daripada itu, para anggota tentera hendaklah juga memiliki kekuatan rohani dengan memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memastikan perjuangan mereka sentiasa mendapat pertolongan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah membuktikan bahawa keteguhan iman, disiplin diri dan semangat juang yang tinggi menjadi teras utama dalam membentuk pasukan yang benar-benar ampuh menghadapi sebarang bentuk ancaman, sama ada bersifat fizikal maupun ideologi. Justeru itu, kemenangan banyak berpihak kepada tentera Islam dalam banyak peperangan walaupun jumlah mereka lebih sedikit berbanding tentera musuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 249 tafsirnya, berkata pula orang-orang yang menyangka, meyakin bahawa mereka akan menemui Allah, berapa banyak telah terjadi kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan dan kesejahteraan kebawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasna Bolkiah Muizzuddin wa Daulah Yumni almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatul hajat jami'atul rahimakumullah.
0: Istawu istiqimu rahimakumullah.

syukur, syukur di atas syukur kerana Tuhan kami telah menerima doa kami untuk raja kami yang kami kasihi. Kebawah dunia yang maha mulia berikan Seri Bina Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Ma'azzaddin wa Daulah Ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan yang diberi Tuhan Negara Brunei Darussalam dengan menjayakan rawatan ke atas baginda dan kami seterusnya bermohon supaya baginda dikurniakan kesehatan, kekuatan dan pulih sepenuhnya setelah menjalani rawatan. Dan mohon juga ya Allah supaya baginda dilindungi dari segala macam gangguan, bahawa hanya Tuhan kami jua yang maha berkuasa untuk memberikan perlindungan. Fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon disampaikan hajat kami supaya ke bawah dunia yang maha mulia berikan Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Ma'azzaddin wan Daulah Sultan dan yang dipertua negara Brunei Darussalam dapat seperti biasa cergas untuk menjalankan jentera pemerintahan baginda, di samping juga yang utama dapat beribadah dengan sempurna. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir, aslih lana umurana wa farrij anna humumana wa kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa sallim. Ya Allah ya Tuhan kami, mohon berkati ke bawah dunia yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Ma'azzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertua negara Brunei Darussalam dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, yaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la

0: Azim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80 ribu malaikat sebagai tanda Allah membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada kebawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk kebawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Ahnak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan kebawah duli yang maha mulia paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga-Mu ya Allah. Allahumma amin amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghfir lil mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih zata bainihim wa ahdihim subul salam wa najjihim min az-zulumati ila an-nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'i din. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nusni 'alayka wa la nakfuruka wa nakhla'u ma natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adhabak inna 'adhabaka jiddan bil kuffari wal haqa. Allahumma ya Allah wahai Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukmin dan muslimin, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkanlah mereka jalan keselamatan, keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya, jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ahlikil kafarata wa tughata wa zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'uzubika min syururihim. Allahumma baddid shamlahum wa shfafarriq jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik. Ya qahhar, ya jabbar, ya muntaqim, ya Allah, ya Allah, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah gunungan tawagut dan orang zalim. Ya Allah, cerai beraikanlah perkataan mereka, pecah belahkanlah kesatuan mereka, leburkanlah pendirian mereka, guncangkan kedudukan mereka dan cengkamkan mereka dengan tentera-tenteramu. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmatmu ya Allah, engkau jua yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal karim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim.
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahmatullah. Demikian kita sudah bersama secara langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan.

0: Dan kalaulah kami menghendaki, niscaya kami mengurniakan hidayah kepada setiap orang. Tetapi telah tetaplah keputusan, yakni hukuman daripadaku. Sesungguhnya aku akan memenuhkan neraka jahannam dengan jin dan manusia, yakni yang derhaka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah makiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam, seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan, setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.
2: Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul sab'a marratin a'udzu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir." Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.
1: Membelanjakan harta tanpa pengurusan dan pengawalan yang bijak dan teratur akan mengundang masalah kewangan di dalam sesebuah institusi keluarga. Bersederhanalah dan aturlah kewangan keluarga seperti mana yang digariskan oleh agama demi mendapat keberkatannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 141, tafsirnya, "Dan janganlah kamu melampau-lampau, yakni pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau."

Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyuci.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mirzadin Uwadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam bertitah memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas atau Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah demikian sempena sambutan hari ulang tahun ABDB ke-65 pagi tadi. Baginda memulakan titah dengan menzahirkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana atas izinnya jua dapatlah sama-sama hadir untuk meraihkan upacara sambutan hari ulang tahun ABDB Brunei yang ke-65 tahun.
1: Setinggi-tinggi tahniah dan syabas beca ucapkan di atas perbarisan yang sangat bermutu sebentar tadi. Alhamdulillah, Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah banyak mencapai perkembangannya, baik dari segi saiz organisasi maupun dari segi keupayaannya. Sehubungan itu, beta mengambil maklum mengenai pelancaran kertas putih pertahanan kemaskini 2026 oleh Kementerian Pertahanan pada hari ini. Ia adalah satu langkah strategik yang amat signifikan dalam memastikan dasar dan perancangan pertahanan negara terus disesuaikan dengan perkembangan geopolitik serantau dan global.
0: Titah Baginda turut menyentuh mengenai penubuhan beberapa unit baharu ABDB.
1: Selaras dengan hala tuju strategik yang digariskan melalui Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026 dan Gagasan Angkatan 2035 yang didukung oleh dokumen penting Post Structure Review, Defense Posture dan Capability Development Plan. Beta gembira mengambil maklum bahawa Angkatan Bersenjata di Raja Brunei akan terus berkembang dengan tertubuhnya beberapa unit baharu yang akan meningkatkan lagi kewibawaan dan keupayaan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Bagi Tentera Darat di Raja Brunei, TDDB, beta telah memperkenankan penubuhan Pusat Latihan Gabungan Tempur Pulgat yang menggabungkan semua cawangan latihan bagi kompetensi operasi TDDB di bawah satu pemerintahan. Dalam memperkukuhkan lagi interoperability di peringkat operasi khas bersama yang bersejarah, beta sukacita memperkenankan penubuhan Markas Operasi Khas Special Operations Command sebagai pusat perintah dan kawalan yang akan menyelaras operasi khas di antara Regimen Pasukan Khas RPK ABDB selaku pasukan Tier 1 bersama pasukan khas Tier 2 di unit-unit ABDB, iaitu pasukan komando Tentera Darat di Raja Brunei, Skuadron Gerak Khas Maritim Tentera Laut di Raja Brunei, dan pasukan khas tentera udara di Raja Brunei yang akan berkuat kuasa mulai pada hari ini.
0: Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya bertitah menyarankan hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
1: Selaras dengan pendekatan pertahanan yang komprehensif dari sudut diplomasi pertahanan pada tahun ini yang amat signifikan dengan sambutan Jubli Emas ialah hubungan pertahanan di antara angkatan bersenjata di Raja Brunei dengan angkatan bersenjata Republik Singapura. Dalam hal ini, beta sukacita mengambil maklum beberapa aktiviti dua hala telah dan akan dilaksanakan secara bersepadu oleh angkatan bersenjata di Raja Brunei bersama angkatan bersenjata Republik Singapura sebagai acara kemuncak. Pada masa yang sama juga, hubungan pertahanan dengan negara-negara sahabat yang lain, baik yang dekat mahupun jauh, beta terus menyarankan untuk sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan.
0: Baginda juga bertitah menghargai pencapaian positif keupayaan ketenteraan ABDB.
1: Dari sudut keupayaan ketenteraan pula, baru-baru ini tentera udara di Raja Brunei telah menerima 2 buah pesawat angkut C-295MW terakhir yang melengkapkan penerimaan sebanyak 4 buah pesawat angkut bertepatan dengan menjelangnya sambutan Jubli Intan penubuhan tentera udara di Raja Brunei pada bulan Jun tahun ini. Seterusnya, pada penghujung tahun ini, TUDB juga akan menerima batch pertama helikopter H-145M yang akan menggantikan pesawat Bolko BO-105 yang telah dinyatakan manakala pada awal tahun depan Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dijangka akan menolehkan sistem command control communication computers intelligence surveillance and reconnaissance C4ISR yang ketika ini sedang giat dinaik taraf. Segala pencapaian ini tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya dedikasi dan komitmen tinggi di seluruh peringkat kepimpinan. Beta menghargai dan berbangga di atas pencapaian-pencapaian positif ini.
0: Pada mengakhiri titah, Kebawah Dulia Maha Mulia menzahirkan ucapan tahniah bersempena Hari Ulang Tahun ABDB ke-65.
1: Dalam hubungan ini, beta juga sangat gembira atas kehadiran dan keterlibatan anggota veteran dan Persatuan Bekas Prajurit Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Perwira. Pada pagi ini, yang tentunya menunjukkan semangat dan komitmen berterusan mendukung ABDB ke arah kecemerlangan. Akhirnya, beta mengucapkan syabas dan tahniah bersempena Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang ke-65 kepada seluruh warga ABDB yang masih berkhidmat dan mereka yang telah bersara, sama ada berada di dalam atau sedang bertugas di luar negara. Tidak lupa juga penghargaan kepada semua ahli jawatan kuasa sambutan pada tahun ini dan semua yang terlibat dalam menjayakan perbarisan pagi ini. Beta turut mendoakan supaya angkatan bersenjata di Raja Brunei akan sentiasa dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Upacara hari kemuncak sambutan hari ulang tahun ABDB berlangsung di Pangkalan Tentera Udara Rimba, Tentera Udara di Raja Brunei TUDB. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Padang Kawat TUDB dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, dan Meja Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazami bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Berangkat sama Paduka-Paduka Ananda ke bawah Dulia Maha Mulia, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, dan Dulian Teramat Mulia Paduka Seri 920 Leftenan Kenal Udara Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus berangkat tiba, ke bawah Dulian Maha Mulia berkenan menerima tabik hormat diraja. Baginda berkenan memeriksa pasukan-pasukan perbarisan melibatkan 1,065 anggota ABDB yang diketuai oleh Leftenan Kenal Udara Pengiran Muhammad Zul Husmi bin Pengiran Muhammad Roslan, Pegawai Perbarisan. Upacara diteruskan dan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat, diikuti dengan perbarisan mara kehadapan untuk diperhatikan semula. Diikuti laungan daulat ke bawah Duli Tuan Patik sebanyak 3 kali. Doa selamat dibacakan oleh Leftenan Kenal Abdul Mujib bin Haji Jabar, Pemangku Pengarah Jabatan Agama ABDB Jamaat. Upacara dimeriahkan dengan terbang lalu helikopter S-70i Black Hawk dan pesawat angkut C-295MW TUDB. Dari Padang Kawat ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung berangkat ke Pusat Pergerakan Udara. Baginda berkenan menyempurnakan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskini 2026.
1: Dengan kalimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta dengan ini merasmikan pelancaran Kertas Putih Pertahanan Kemaskinan 2026.
0: Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyaksikan pameran statik keupayaan udara di Apron Pangkalan Tentera Udara yang menampilkan aset-aset TUDB dan penyertaan daripada 6 buah tentera udara angkatan sahabat. Baginda berkenan menyempurnakan perasmian bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan TUDB dan menandatangani pelak perasmian.
1: Dengan kelimah yang agung, Bismillahirrahmanirrahim, serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beta dengan ini merasmikan bangunan cawangan nombor 3 kumpulan gerakan tentera udara di Raja Brunei.

0: Ke bawah Dulia Maha mula dijunjung berangkat ke ruang Dais khas bagi menyaksikan demonstrasi kupaan gerak khas oleh Special Operations Command ABDB serta unit-unit di bawahnya. Upacara diteruskan dengan pertunjukan udara yang menampilkan penglibatan Tentera Udara Angkatan Sahabat, pesawat Sukhoi Su-30 MKM daripada TUDM, TURS dan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Udara TNIAU. Baginda juga berkenan menerima pesambah dan bergambar ramai bersama anggota yang terlibat. Baginda kemudian berkenan untuk bergambar ramai bersama anggota ABDB yang menyertai misi-misi antarabangsa dan disembah kenalkan kepada para pegawai yang baru menamatkan kursus di luar negara, didahului dengan cucunda ke bawah Dulia Maha Mulia Yang Amat Mulia Leftenan Udara Pangeran Anak Abdul Rakib bin Pangeran Maharaja Seta Laila Diraja Sabil Irshad Pangeran Anak Haji Abdul Rahim yang baru ditauliahkan dari Akademi Tentera Diraja Sandhurst United Kingdom. Diikuti dengan para penerima anugerah daripada Sekolah Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Akademi Pertahanan ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia kemudian berkenan berkunjung ke pameran perkembangan kupaian tentera yang mengetengahkan pembangunan kupaian pertahanan masa hadapan. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya dijunjung berangkat ke majlis santap tengah hari di Hangar B. Sejurus keberangkatan tiba, baginda dan ahli-ahli kerabat diraja dijunjung bagi sesi bergambar ramai bersama mantan-mantan Timbalan Menteri Pertahanan dan Pemerintah ABDB, jemputan khas, pegawai-pegawai kanan dan anggota-anggota ABDB. Baginda turut berkenan menerima junjung ziarah daripada pegawai-pegawai antarabangsa yang sedang mengikuti kursus di ABDB. Baginda kemudian dijunjung bagi upacara memotong kek sempena hari ulang tahun ABDB ke-65 dan seterusnya berkenan menerima pesambah. Rasamat dibacakan oleh pemangku pengarah jamaah ABDB. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya disembah kenalkan kepada kru-kru yang terlibat dalam pertunjukan udara sebelum berkenan melancarkan projek pemulihan nostalgia khazanah di udara bagi pesawat Bulko BO-105 CBS-5 yang telah dikembalikan ke warna asalnya untuk dipamerkan secara kekal di Museum TUDB. Baginda kemudian berkenan menandatangani lembaran diraja sebelum berangkat meninggalkan upacara. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan Auda dapat ikuti pada pukul 10 malam waktu Brunei Darussalam.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001100089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui screen television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di screen TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bn.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.